了。

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Radua, saatnya kamu mendengarkan info Pradua bersama saya Donata Mahose. Kita ke informasi yang pertama ya teman Pradua. Ketua KNPI Kabupaten Merauke David B. Kanakaimu Esko menegaskan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam mendukung pembangunan di Provinsi Papua Selatan. Menurutnya pembangunan yang sedang berlangsung harus memberikan ruang yang lebih luas bagi pemuda lokal untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat secara berlangsung. Ia menilai pembangunan di Papua Selatan perlu terus dipercepat peningkatannya sehingga tantangan di bandingkan wilayah lain yang lebih maju. Sebagai daerah otonomi baru, Papua Selatan dinilai memiliki peluang besar untuk berkembang melalui dukungan program pembangunan dari pemerintah. David mengatakan pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur,

tapi juga harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat lokal, khususnya generasi muda, perlu dilibatkan dalam setiap tahapan pembangunan yang berlangsung di daerah. Menurutnya, masih terdapat pemuda di sejumlah wilayah termasuk Merauke dan kabupaten lain di Papua Selatan yang merasa belum mendapatkan kesempatan yang cukup untuk terlibat dalam pembangunan. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. KNPI mendorong agar pemerintah memperluas program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi generasi muda. Langkah tersebut dinilai penting agar pemuda lokal memiliki kemampuan yang memadai untuk bersaing dalam dunia kerja dan mengambil bagian dalam berbagai proyek pembangunan. Terkait program pemerintah pusat, David menilai berbagai strategi nasional yang dicanangkan Presiden membuka peluang baru bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Program yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja diharapkan mampu memberikan kesempatan untuk lebih besar bagi pemuda Papua Selatan untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. KNPI berharap pembangunan yang terus berjalan di Papua Selatan dapat disertai dengan kebijakan yang berpihak pada pengembangan sumber daya manusia lokal. Dengan keterlibatan aktif generasi muda, pembangunan daerah diyakini dapat berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kita ke informasi berikutnya, teman-teman.

Dokter, estaba hambar este. Maksud kami es este PMSI menilai pemerataan pembangunan di Indonesia memerlukan strategi yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. Menurutnya, luas wilayah Indonesia menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pembangunan yang merata di wilayah seluruh pelosok. Esau Hombore menjelaskan bahwa kebijakan otonomi daerah telah memberikan ruang yang cukup besar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Namun demikian, beberapa daerah masih memerlukan pendekatan yang lebih maksimal agar tujuan pemersatu pembangunan dapat tercapai secara optimal. Menurut Dr. Esau Hombore, strategi nasional yang telah direncanakan pemerintah pusat perlu diterjemahkan dengan baik oleh pemerintah daerah. Hal tersebut penting agar visi pembangunan nasional dapat berjalan seiring dengan kebutuhan dan kondisi lokal di setiap wilayah. Esau Hombore menilai program strategi nasional atau PSN merupakan salah satu instrumen yang dapat mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor. Namun, menurutnya, akselerasi pembangunan yang terjadi saat ini perlu diimbangi dengan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan karakteristik masing-masing daerah. Esau Hombore juga mengungkapkan bahwa berbagai diskusi bersama kalangan pemuda dan masyarakat telah dilakukan untuk memberikan masukan terkait pelaksanaan program pembangunan. Masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang efisien dan berkelanjutan. Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pemerataan pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih optimal dengan memperhatikan kebutuhan lokal dan tetap mengacu pada strategi nasional. Pembangunan diyakini dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Saya Dunata Mahusay, demikian Info Pro 2.

Oke, teman Pradua, kamu masih ditemani ya sama saya sendiri, Dona Tama Hose, ya. Dan tentunya tadi kita sudah ikuti bersama ada info Pradua. Kemudian akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya. Mana-mana kamu hingga pukul 11 nanti. Dan tentunya buat kamu yang sudah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di pagi hari ini ya, selamat beraktivitas saja buat kamu dan sehat-sehat ya tentunya. Oke, buat kamu yang ada di mana nih seputaran Pasar Wamangu dan juga yang ada di Pasar Mopa, selamat beraktivitas saja buat kamu ya. Terutama yang sedang mendengarkan ya RRI Pro 2 Merauke ya, selamat beraktivitas saja buat kamu ya. Dan juga yang berada di seputaran Kuprik ya, Tanah Miring, Salor ya, bahkan sampai di Kurik dan Kumbe ya. Selamat beraktivitas saja buat kamu yang masih mendengarkan Radio Republik Indonesia, khususnya Pro 2 RRI Merauke ya, teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, teman Pro 2 ya, bakal Luna hadirkan buat kamu ya ada beberapa hiburan lagu-lagu ya untuk menemani kamu ya di pagi hari ini, teman Pro 2. Tetap stay ya di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.

0: 마.
1: Yeah. Yeah. 너로 시작되나?
0: 드라마.
2: 알라마. 알라맛 kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana enggak pakai helm. Surat kendaraan enggak kebawa.
3: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Nah, kita memperoleh tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 10 ya, lewat 55 menit waktu Indonesia Timur ya, itu tandanya bakal Dona pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya teman Pro2. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 5 tadi ya hingga pukul 10 lewat 55 menit, dengan harapan semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya semuanya teman Pro2. Akhirnya saya Dona Tama Husein ya pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya. Dan tentunya kamu jangan kemana-mana, karena nantinya di pukul 11 nanti bakal ada hit list. Dan kamu akan ditemani sama kakak Frankie ya nantinya di program Santai Siang Teman Pro2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro2 Meroket, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Aldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Suku-suku di tanah Papua memiliki kekayaan budaya yang tersebar pada berbagai daerah. Budaya sebagai identitas dari suku-suku yang ada di Papua itu masih terus dilestarikan hingga saat ini. Salah satunya yaitu tas noken dari subsuku Marimbob atau Kimam, salah satu subsuku di Kabupaten Merauke. Tas noken dalam bahasa Kimam disebut irwa, yang terbuat dari akaki akami atau rumput rawa. Pada zaman dahulu, irwa ini biasa digunakan untuk mengisi bahan makanan untuk upacara 40 hari orang meninggal. Selain itu, irwa juga bisa menjadi tas untuk membawa bahan makan pinang.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Iya.

dan salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Dini hari yang masih gelap, ketika sebagian orang masih terlelap dalam mimpi, sebuah mobil tua melaju pelan di jalanan desa. Di dalamnya, sepasang suami istri membawa harapan dan dagangan yang menjadi tumpuan hidup.
1: Pak, hujannya nih makin deras. Apa kita lanjut saja?
2: Kalau kita terlambat sampai pasar, dagangan ini bisa basi, Bu. Sedikit hujan bukan apa-apa.
1: Aku cuma kepikiran Rani, Pak. Tadi malam dia sempat mimpi buruk.
2: Nanti telepon dia ya. Kita bilang orang tuanya baik-baik aja.
0: Namun alam tak selalu memberi tanda. Air yang semula tenang perlahan berubah menjadi arus yang tak ramah.
1: Pak, airnya, Pak, airnya naik cepat.
3: Ibu, ibu, pegangan, Bu, pegangan. Aku coba putar balik ya.
1: Pak, mobilnya kenapa ini? Mobilnya goyang, Pak.
0: Dalam hitungan detik, arus banjir bandang datang tanpa ampun. Mobil tua itu tak lagi berdaya.
1: Pak, ibu takut, Pak.
3: Bu, dengarkan Bapak. Kita harus kuat. Ya. Oke. Nih, oke. Aku telepon Rani sekarang.
4: Halo, Pak, Bu.
5: Rani, dengarkan Bapak baik-baik ya. Kami sekarang terjebak banjir. Kalau nanti Bapak dan Ibu tidak bisa menghubungi lagi.
6: Rani, maafkan Ibu ya nak. Ibu sayang kamu, Rani.
4: Pak, Bu, maksudnya seperti apa? Jangan gitu. Aku jemput, Rani jemput.
0: Hari berubah menjadi minggu. Tak ada kabar, tak ada suara. Yang tersisa hanya ketakutan dan prasangka paling menyakitkan.
4: Andai saja waktu itu aku bilang jangan berangkat. Maafin Rani, Pak. Maafin Rani, Bu.

0: berhasil menghubungi keluarga Anda. Anak Anda namanya Rani ya?
1: Rani.
2: Tolong, tolong sambungkan kami.
3: Halo?
1: Rani, Rani, ini ibu nak.
3: Ibu?
1: Iya.
3: Ibu, ini benar ibu. Papa mana bu? Alhamdulillah, iya nak. Ya selamat ya bu. Kami selamat apa terseret air. Ibu, papa mana bu? Rani pikir bakal kehilangan kalian.
1: Nah, tidak ada jarak yang bisa memutus doa nak.
4: Di tengah derasnya arus kehidupan, harapan kadang nyaris tenggelam. Namun, selama doa masih terucap, pertemuan akan selalu menemukan jalannya. Karena cinta orang tua tak pernah benar-benar hilang, bahkan ketika nyaris diseret banjir. Demikian, panggilan terakhir di tengah arus, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Kita masih di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Santai siang untuk kebersamaan kita di siang hari ini. Selamat siang aja buat teman Pro 2 semuanya ya. Selamat bersantai, menikmati hari Minggu, hari libur ya teman Pro 2. Informasi dari dunia UMKM ya teman Pro 2, di mana Sapa UMKM ini diluncurkan dan pemerintah juga satukan layanan dan data pelaku usaha di Indonesia. Jadi Kementerian UMKM ini mereka bersama dengan Kementerian PPN Bappenas resmi melakukan soft launching aplikasi Sapa UMKM di Jakarta. Jadi platform ini sebagai pusat layanan terpadu mempermudah pelaku UMKM untuk mengakses berbagai kebutuhan usaha dalam satu kanal digital. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan kalau selama ini data UMKM yang dimiliki pemerintah masih bersifat statis, sehingga belum mampu ya menggambarkan kebutuhan real pelaku usaha di lapangan secara menyeluruh. Jadi dikatakan oleh Menteri Maman, kalau Sapa UMKM ini nantinya mereka ingin mengubah data statis yang selama ini dikumpulkan menjadi data yang dinamis dan terus diperbaharui. Dengan begitu setiap keputusan dan kebijakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan para pengusaha UMKM. Menurutnya, Sapa UMKM ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam membangun sistem satu data UMKM yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Tujuannya untuk memperkuat ya efektivitas program pemberdayaan. Iya, aplikasi ini ya teman Pro 2, kedepannya Sapa UMKM akan mencakup layanan pengelolaan data usaha, akses pembiayaan, pemasaran, kemitraan, hingga layanan one-stop service. Jadi platform ini juga akan terintegrasi dengan layanan perizinan OSS, sertifikasi, pelatihan, logistik, hingga koneksi dengan industri besar dan BUMN. Sementara itu Menteri PPN Kepala Bappenas Rahmat Pambudi menyebut aplikasi Sapa UMKM ini diharapkan menjadi solusi tantangan yang masih dihadapi pelaku usaha, mulai dari akses pasar, pembiayaan, logistik, hingga teknologi. Dan aplikasi Sapa UMKM ini juga dilengkapi sejumlah fitur, fitur pendukung usaha, seperti pembukuan digital, pasar UMKM, layanan legalitas usaha, lalu juga akses pembiayaan, sertifikasi, wawasan bisnis, komunitas UMKM, dan juga layanan konsultasi hukum. Iya, wah keren ya, komplit paket komplit nih. Ayo, kamu bisa download teman Pro 2 ya, para pelaku UMKM, supaya kamu juga bisa terakses gitu kan, dengan kementerian terkait gitu kan, dan bisa mengetahui seperti apa fasilitas yang bisa kamu dapatkan untuk mengembangkan UMKM kalian teman Pro 2. Oke, masih di program Santai Siang ya. Nanti kita lanjut lagi seperti biasa info UMKM kuliner dan juga olahraga teman Pro 2. Ya, di mana ini menarik sekali, WNI di Tokyo ini mempromosikan warisan budaya Minangkabau kepada masyarakat Jepang. Dan juga nanti akan ada informasi dari dunia olahraga, di mana dari bulu tangkis Fajar dan Fikri waspadai kekuatan pasangan Sweetwick dan Chirag jelang final Singapura Open 2025. Jangan kemana-mana teman Pro 2, bersama saya Kakak Frankie, pastikan tetap stay tune terus di program Santai Siang sampai jam 3 hanya di Pro 2 teman terbaik kamu. Oh iya, kamu juga yang mau salam-salam, yang mau request lagu di kebersamaan siang hari ini boleh nih, silakan kamu chat WA di nomornya Pro 2 0821-4899-4964. Selamat merayakan Hari Waisak juga ya untuk umat Buddha di Papua Selatan. Semoga diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, dan kesehatan.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Ini penting loh. Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai
2: ngomongnya. Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
3: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

0: 102.2 FM.
1: Masih bersama saya Kakak Frankie, kita masih di program Santai Siang. Info berikutnya, UMKM atau kuliner ya, teman Pro 2, di mana WNI di Tokyo ini mempromosikan warisan budaya Minangkabau ke masyarakat Jepang. Jadi Ikatan Keluarga Minangkabau IKM Jepang menggelar Festival Budaya Indonesia dengan tema Rang Minang Barelek Gadang di Tokyo, Jepang. Jadi kegiatan ini didukung Kedutaan Besar RI KBRI Tokyo yang tujuannya itu memperkenalkan warisan budaya Minangkabau kepada masyarakat yang ada di Jepang. Nah, jadi Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut, di mana ia meminta warga Indonesia aktif mempromosikan budaya nasional kepada masyarakat di Jepang. Jadi sangat penting, yang artinya tidak hanya sebagai ajang silaturahmi masyarakat Indonesia, tetapi juga sebagai upaya memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat Jepang. Ya, Duta Besar RI untuk Jepang, Kartini, juga mengatakan masyarakat Minang ini memiliki falsafah hidup yang relevan ya bagi diaspora Indonesia di luar negeri. Yang terutama adalah pentingnya menghormati adat, budaya, dan nilai masyarakat tempat tinggal. Jadi WNI itu perlu menjaga sensitivitas lokal, menghormati norma dan budaya setempat, serta berkontribusi positif ya bagi masyarakat Jepang. Ya, Kartini juga menegaskan paguyuban masyarakat Indonesia di Jepang ini harus menjadi wadah memperkuat persatuan, sekaligus ruang kolaborasi produktif bagi diaspora Indonesia. KBRI Tokyo pun juga siap mendukungnya berbagai inisiatif positif untuk mempererat persatuan masyarakat Indonesia dan memperkenalkan budaya Indonesia. Karena ini juga untuk memperkuat hubungan persahabatan Indonesia dan Jepang. Ketua IKM Jepang, Hari Koto, menyebut kegiatan tersebut sebagai sarana strategis untuk memperkenalkan budaya dan pesona Sumatera Barat, khususnya kepada yang ada di Jepang. Dan Hari Koto juga mengatakan festival tersebut menampilkan berbagai pertunjukan seni budaya Minangkabau, misalnya randai, tari pasambahan, hingga prosesi pernikahan adat Barelek Gadang. Nah, selain pertunjukan budaya, pengunjung juga disuguhi kuliner, UMKM kuliner khas Minangkabau yang mendapat antusiasme tinggi dari para hadirin. Demikian pula dengan berbagai ornamen khas Minangkabau seperti songket, batik yang memperkuat nuansa budaya Nusantara di Tokyo. Wow, ya ini baru Minangkabau nih, boleh juga nih kalau ikatan-ikatan keluarga suku-suku tertentu ya yang ada di Jepang, bisa juga atau di negara mana saja ya, belahan dunia mana saja, boleh kan selama ada komunitasnya bisa menggait KBRI setempat untuk mempromosi budaya kita gitu teman Pro 2. Semoga menginspirasi ya info ini. Oke, nanti kita akan beralih ke informasi dari dunia olahraga, teman Pro 2. Ya, di mana dari dunia bulu tangkis, yaitu Fikri dan Fajar, pasangan ganda putra Indonesia ya, nantinya akan melakukan waspada kekuatan untuk melawan Satwik dan Chirag jelang final Singapura Open 2026. Informasi olahraga lainnya juga, yaitu tim FA7 Indonesia ini mencatat sejarah pada IFA 7 World Championship 2026 di Honduras. Informasi selengkapnya teman Pro 2 nantinya bakal Kak Frankie hadirkan nanti ya. Buat kamu yang lagi di jalan, menikmati suasana perjalanan, jalan-jalan di hari libur, asik nih, selamat menikmati ya. Semoga lagu-lagu dan info yang kita hadirkan juga menyenangkan ya. Oke, ataupun juga kamu yang lagi mager-mageran, karena cuaca panas, bingung mau kemana, akhir bulan, tapi hari terakhir ya di bulan Mei ini, oke, setidaknya tetap bahagia. Karena kita bersyukur bulan Mei akan kita tinggalin, kita udah boleh mengukir dan menjawab, dan terjawablah misteri-misteri ya di bulan Mei. Dan ada misteri baru lagi di bulan Juni. Semoga semuanya boleh kita lewati dengan lancar, dengan bahagia, banyak berkat ya. Kita harapkan di bulan yang baru nanti. Ya, tapi gak terasa ya teman Pro 2 ya. Sudah setengah tahun nih di tahun 2026 ya. Nanti tinggal setengah tahun lagi kita akan menuju 2027. Oke, bersama saya Kakak Frankie di Santai Siang. Jangan kemana-mana.

0: menang lagi, hore.
1: Alah, kamu pagi-pagi udah main game saja.
0: Ih, soalnya bingung nih mau ngapain. Bosan, mana gak ada kuota internet pula. Pengennya sih dengerin lagu kesukaan sambil dapetin info-info.
1: Ya udah, denger radio aja. Gratis dan gak pakai kuota pula. Juga kamu bisa denger di mana aja dan kapan saja.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Masih di Santai Siang teman Pro 2, saya Kakak Franky. Kita ke informasi dari dunia olahraga ya untuk program Santai Siang kita. Di mana teman Pro 2 Fajar dan Fikri ini waspadai kekuatan Satwik dan Chirag jelang final Singapore Open 2026 teman Pro 2. Jadi ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mulai fokus menghadapi partai final Singapore Open 2026. Keduanya ini mewaspadai kekuatan pasangan India Satwik Sairaj Rankireddy dan pasangannya Chirag Shetty yang akan menjadi lawan mereka ya di laga puncak. Fajar dan Fikri memastikan tiket final ya setelah menyingkirkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang pada semifinal hari Sabtu 30 Mei 2026 kemarin. Pasangan unggulan ketiga itu ya menang 2 game langsung dengan skor 2-3-2-1 dan 2-1-4. Fajar mengaku bersyukur ya bisa melewati pertandingan semifinal dengan kemenangan. Ia mengatakan game pertama berjalan cukup sulit karena kedua pasangan sama-sama tampil kuat di permainan depan net. Dan menurut Fajar, pasangan Tiongkok memiliki pola permainan yang lengkap. Wang Chang disebut berperan sebagai pengatur permainan, sementara Liang Weikeng ini menjadi andalan dalam serangan dari belakang. Namun kondisi lapangan yang berangin serta laju shuttlecock yang cukup cepat ya, ini dinilai membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan. Situasi tersebut berhasil ya teman, dimanfaatkan dengan baik oleh pasangan Indonesia. Sementara itu Fikri menyebut mereka tampil lebih percaya diri ya pada game kedua karena mendapat keuntungan dari arah angin. Dan kondisi itu ya membuat mereka mampu terus menekan lawan sejak awal pertandingan. Walaupun sudah 11-0 ya dikatakan oleh Fikri, ia tidak mau lengah, tidak mau jadi terkejar dan tidak mau momentum balik untuk mereka. Jadi akan mereka tekan terus dan akhirnya bisa berjalan lancar. Jelang partai final Fikri menilai ya teman, pasangan India memiliki permainan yang sangat solid. Ia mengungkapkan dirinya bersama Fajar bahkan datang lebih awal ke arena untuk menyaksikan pertandingan semifinal calon lawannya tersebut. Menurutnya performa Satwik dan Chirag terlihat sangat meyakinkan sepanjang pertandingan. Meski demikian, Fajar dan Fikri tetap optimis ya, bisa memberikan perlawanan terbaik di final. Laga final Singapore Open 2026 diprediksi berlangsung sengit. Fajar dan Fikri akan berusaha mempertahankan performa apik demi membawa pulang gelar juara untuk Indonesia. Ya, kita dukung ya, kita berdoa agar bulu tangkis dalam event Singapura Open tahun 2026 ini ganda putra Indonesia yaitu Alfian atau Fajar Alfian dan Fikri di final partai final nanti bisa mengalahkan pasangan dari Singapura. Dan prestasi Indonesia di dunia bulu tangkis ini bisa selalu dipertahankan ya, karena Indonesia sangat dikenal juga di mata dunia, terutama kita di Asia bisa menorehkan berbagai prestasi hingga podium tertinggi. Info olahraga berikutnya teman Pro 2, di mana FA 7 Indonesia cetak sejarah dan tantang Brazil di semifinal dunia. Jangan kemana-mana, infonya nanti bakal Kakak Franky hadirkan. Ntar ya, selama menikmati suasana istirahat ya. Di cuaca yang panas pul, teman Pro 2. Kalau kamu yang mau JJS, jalan-jalan sore atau jogging-jogging sore, boleh lah. Tapi nanti ya, sorean dikit supaya tidak terlalu panas dan kamu pun juga nyaman ya, teman Pro 2. Tapi hati-hati, biasanya sore-sore di hari Minggu kayak gini, aktivitas mobilitas di jalan sangat padat.

0: Kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Masih di Santai Siang teman Pro 2 ya, saya Kakak Franky. Kita ke informasi olahraga berikutnya, di mana tim FA 7 Indonesia ini mencatat sejarah pada IFA 7 World Championship 2026 di Honduras. Skuad Merah Putih berhasil ya memastikan tempat di babak semifinal turnamen sepak bola 7 dunia. Jadi pencapaian tersebut menjadi tonggak penting ya bagi perkembangan football 7 Indonesia. Untuk pertama kalinya ya teman, wakil Indonesia mampu menembus 4 besar kejuaraan dunia tersebut. Sepanjang turnamen FA 7 Indonesia ini menunjukkan performa impresif saat menghadapi sejumlah lawan kuat. Disiplin permainan dan kerja sama tim ini menjadi kunci keberhasilan untuk mereka melaju ya hingga semifinal. Keberhasilan tersebut juga ya teman mendapat apresiasi dari Presiden FA 7 Indonesia, Raden Bambang Pramukantoro, di mana ia menyampaikan rasa bangga kepada seluruh pihak yang mendukung perjuangan tim nasional. Menurutnya dukungan berbagai pihak ya ini berperan besar dalam perjalanan tim selama turnamen berlangsung. Dan ya, dikatakan oleh Bambang, ia bangga dan berterima kasih kepada seluruh pemain, pelatih, ofisial, sponsor, serta masyarakat Indonesia. Bambang menilai pencapaian tersebut menjadi catatan pentingnya bagi perkembangan football 7 nasional. Dan ia menyebut seluruh elemen penting, elemen tim ya, ini telah menunjukkan kemampuan bersaing pada level internasional. Ia menegaskan Indonesia mampu menunjukkan kualitas dan daya saing di panggung dunia, dan ini adalah pencapaian bersejarah bagi football 7 Indonesia. Ya, perjuangan FA 7 Indonesia belum berakhir ya, meski telah mengamankan tempat di semifinal. Tantangan berikutnya mereka akan menghadapi Brazil yang dikenal sebagai salah satu kekuatan dunia. Dan pertandingan semifinal sendiri teman, ini akan dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu waktu Honduras atau hari Minggu waktu Indonesia, tepatnya di tanggal 31 Mei 2026. World Championship IFA 7 ini berlangsung di Stadion Estadio de la Villa Olimpica, Tegucigalpa, Honduras, Amerika Tengah. Laga melawan Brazil ya ini menjadi keempat besar, kesempatan besar maksudnya bagi FA 7 Indonesia menciptakan sejarah baru. Kemenangan akan membawa skuad Garuda melangkah ke partai final kejuaraan dunia. Dan pencapaian hingga semifinal ini juga sudah menjadi catatan emas bagi olahraga Indonesia. IFA 7 merupakan organisasi internasional yang mengembangkan olahraga football 7 di berbagai negara. Organisasi tersebut menyelenggarakan sejumlah kompetisi dunia untuk memperluas perkembangan cabang olahraga tersebut. Semoga ya teman Pro 2 final semifinal menang gitu kan saat melawan Brazil dan bisa jadi sejarah baru lagi nih di final dalam ajang IFA 7 World Championship 2026 di Honduras ini. Dan sejauh ini timnas kita Indonesia ya dalam perlatan IFA 7 ini sudah mencapai semifinal, dan ini adalah sejarah baru dalam dunia olahraga football 7 ya yang dilakukan dan diikuti berbagai negara. Oke, itu dia satu info olahraga terakhir ya teman Pro 2 yang sudah Kakak Franky hadirkan. Jangan kemana-mana, tetap pantengin terus ya 96.4 FM ataupun juga di aplikasi RRI Digital ya. Nantinya kita lanjut lagi di program berikutnya di jam 3 seusai doa kerahiman ilahi sore ini. Ada info Pro 2, oke? Tentunya masih bersama saya Kakak Franky menemani semuanya di hari Minggu ini.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kental.

0: FM.
1: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa,

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.

Selamat sore teman Pro 2, saya Kakak Franky. Kita di Info Pro 2. Info pertama, petani Merauke minta pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten setempat untuk menyediakan kembali pupuk SP36 yang sejak dahulu sudah digunakan, hanya saat ini tidak lagi disalurkan. Permintaan tersebut disampaikan salah satu petani padi di Kampung Yasa Mulia SP2 Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke, Bosco Tekme, saat menyampaikan aspirasinya di hadapan Dirjen Lahan dan Irigasi Kementan RI pada peninjauan lokasi lahan sawah petani yang mengalami gagal panen pada hari Sabtu kemarin. Menurut Bosco Tekme, dirinya bersama petani lainnya di Kampung Yasa Mulia memang mengalami beberapa kendala di lapangan sehingga berdampak terhadap penurunan kualitas produksi hingga gagal panen. Kendala yang dihadapi diantaranya yaitu ketersediaan air. Memang kalau musim tanam pertama tidak mengalami kesulitan masalah air karena masuk musim penghujan, hanya ketika masuk MT kedua akan mengalami kendala air yang disebabkan tidak hanya sumber air atau irigasi karena berada di area dataran tinggi. Selain ketersediaan air, pihaknya juga mengalami kendala yang dialami juga oleh seluruh petani Merauke, yakni padi kuning yang disebabkan oleh tingginya zat asam tanah sehingga berdampak padi menguning dan mati. Bosco minta kepada pemerintah melalui dinas teknis untuk menyediakan kembali pupuk SP36 karena sejak dirinya mengolah lahan sawah hingga saat ini kendala itu timbul ketika pupuk SP36 yang sudah tidak disediakan lagi oleh pemerintah. Ia menuturkan untuk hasil produksi juga tidak seperti dulu sejak tahun 2019 saat menggunakan SP36. Hasil yang diperoleh cukup bagus dan tidak mengalami kendala. Hanya ketika sudah tidak menggunakan SP36, hasil mulai berkurang dan tidak menghasilkan. Info berikutnya dari dunia kesehatan. Pemerintah kembali menggelar program pemeriksaan kesehatan gratis bagi pelajar melalui kegiatan screening anak sekolah. Kegiatan rutin ini dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun kalender akademik berjalan. Salah satu sekolah yang melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG yaitu SMP YPPK Santo Kizito Kimam yang diikuti 72 siswa berasal dari kelas 7 dan 8. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat kemarin 29 Mei 2026. Tim medis dari Puskesmas Kimam memastikan seluruh tahapan pemeriksaan berjalan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan daerah. Dr. Sarah Maya Patuju, selaku dokter pemeriksa, menjelaskan bahwa pemeriksaan tahap pertama sedang berlangsung secara intensif pada bulan ini. Dikatakan oleh Dr. Maya Patuju, nantinya juga akan ada pemeriksaan lanjutan khusus untuk anak sekolah yang baru masuk jika pendaftaran sudah dibuka. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap murid di SMP Kizito memulai masa belajarnya dengan rekam medis yang jelas. Dr. Sarah Maya Patuju mengatakan, selain SMP Kizito hingga saat ini, pihak tenaga kesehatan telah merencanakan kunjungan medis ke 6 sekolah berbeda. Namun berdasarkan laporan jadwal terbaru dari para guru, kegiatan ini baru saja terrealisasi penuh di 4 sekolah. Screen ini bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan para siswa tetap terpantau dengan baik. Sinergi antara tenaga medis dan pihak sekolah sangat dibutuhkan untuk segera merampungkan sisa target yang ada. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

0: Becu, Bu.
1: Lo ada pusal apa sama Kam sampai setiap hari Kam datang bicara Zat terus?
0: Kok pusal itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Ini masih SMP su pakai kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Di sebuah desa yang sederhana, berdirilah Koperasi Merah Putih. Sebuah harapan bagi warga untuk bangkit dan berdiri di atas kaki sendiri.
1: Bapak, Ibu, koperasi ini kita dirikan bukan untuk satu orang ya, tapi untuk kesejahteraan bersama. Paham, Bapak, Ibu?
2: Dengan koperasi kami petani gak perlu lagi bergantung pada tengkulak, Pak.
3: Iya, betul. Modal usaha bisa jadi lebih ringan.
0: Semangat kebersamaan pun mulai tumbuh.
4: Bima, Bima, buat apa kamu ikut koperasi? Jual aja hasil panennya ke saya. Cepet, gak pakai ribet.
5: Sorry, Ton. Sekarang kita orang lewat koperasi. Harganya lebih adil, lebih bagus.
4: Bima, Bima, koperasi itu gak bakal bertahan lama. Jamin deh.
0: Dengan ucapan itu, sepertinya Anton menyimpan niat yang tidak baik.
6: Pak Wirjo, laporan keuangan kita tuh aman loh sekarang. Bagus pokoknya. Tapi ada anggota yang mulai ragu nih, Pak.
1: Bu Sari, perubahan itu memang gak mudah, Bu. Ya, pokoknya kita sabar aja lah.
0: Di tengah usaha membangun kepercayaan, badai perlahan mendekat. Masyarakat pun ada yang mulai ragu dengan Koperasi Merah Putih.
7: Pak Wirjo, saya ngomong sebentar boleh ya Pak ya? Begini Pak, katanya uang koperasi kita disalahgunakan ya Pak. Apa benar nih Pak Wirjo?
8: Apa? Siapa yang bilang gitu?
4: Oh, kalau saya sih cuma dengar-dengar aja ya. Takutnya koperasi ini cuma ngejual janji-janji manis.
3: Enggak, itu nggak benar. Itu semua fitnah, Pak. Fitnah itu semua. Pokoknya di sini tuh tercatat semuanya tuh jelas, rapih juga pembukuannya.
0: Isu yang tidak baik tentang Koperasi Merah Putih mulai menyebar. Kepercayaan warga pun semakin goyah.
1: Dengar ya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalnya kita nyerah sekarang, koperasi ini bakalan runtuh, bener
3: Pak,
1: deh.
3: Pak, kalau nggak gini aja, besok kita buka laporan keuangan secara terbuka. Jadi benar-benar real dan semuanya nanti akan tahu siapa yang benar, siapa yang nggak benar juga nih, Pak.
8: Tenang. Pokoknya ya, saya akan ajak anggota untuk semuanya datang. Kebenaran ini harus disuarakan.
0: Di saat genting ini, kejujuran menjadi senjata terakhir.
3: Bapak Ibu, ini adalah laporan keuangan koperasi. Jadi semuanya di sini transparan ya. Gak ada yang disembunyikan, gak ada yang ditutupin. Pokoknya kita akan semuanya terbuka di sini.
7: Iya, saya juga di sini mau minta maaf. Pak Wirjo, saya minta maaf ya Pak ya. Saya sempat kemakan isu Pak, saya mohon maaf sekali lagi.
4: Saya cuma bercanda. Bukan maksud saya sebenarnya mau ngomong kayak begitu.
8: Udah diam. Jangan rusak kebersamaan kita orang, Ton. Jangan banyak-banyak sebar fitnah. Kita harus sama-sama ngebangun Koperasi Merah Putih ini.
0: Melalui pertemuan tersebut, semua warga akhirnya sepakat. Dan kebenaran akhirnya membuka mata semua orang.
9: Terima kasih.
1: Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa lihat kan semua kebenaran sudah terbuka. Dan kita bisa lihat Koperasi Merah Putih ini sekarang milik kita, dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi kita bisa manfaatkan Koperasi Merah Putih sebaik-baiknya.
3: Nah, jadi sekarang usaha bapak ibu semua akan berkembang berkat Koperasi Desa Merah Putih.
2: Bener itu, sekarang panen kita itu dihargai lebih layak dan juga lebih bagus.
1: Ya, bagus kan? Ayo kita semangat untuk Koperasi Merah Putih.
0: Dari konflik lahir kepercayaan, dari kebersamaan tumbuh kesejahteraan. Koperasi Merah Putih bukan sekedar lembaga, melainkan semangat gotong royong yang menyatukan langkah menuju masa depan yang lebih adil dan lebih sejahtera.
9: Teman terbaik.

Terima kasih teman Pro 2 masih setia terus ya dengerin 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Saya Kakak Franky ya, dari tadi temenin kalian nih teman Pro 2. Lagu-lagu keren, drama radio juga sudah melengkapi ya suasana jelang sore kamu. Dan seperti biasa di jam 4 teman Pro 2, nantinya kita bakal ngikutin bersama dua program dari Pro 2 Jakarta yang disiarkan ke Pro 2 Network atau Pro 2 seluruh Indonesia. Di antaranya ada Indonesia Top 20 Nasional dan juga Internasional Top 20 Nasional ya. Oke, jadi kamu tetap pantengin terus ya untuk mengetahui 20 tangga lagu terbaik lagu Indonesia di jam 4 sampai jam 5 dan 20 tangga lagu terbaik mancanegara secara nasional di jam 5 sampai jam 6 di sore hari ini. Dan sekaligus saya Kakak Franky Wohel undur suara. Nanti malam kamu bakal ditemenin sama Kak Wafa Alvarizi di program Jaga Malam. Ketemu saya Kakak Franky besok pagi ya teman Pro 2 di program Spada. Selamat merayakan Hari Raya Waisak untuk umat Buddha yang merayakannya. Semoga sejahtera, kesehatan, kebahagiaan selalu menyertai bagi umat Buddha ya yang merayakannya di hari ini, perayaan Waisak tahun 2026. Akhirnya saya Kakak Franky Wohel, salam jumpa, kita ketemu besok dan dadah bye-bye.

0: sebenarnya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

Ke posisi 16.52 kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.

number 14.

0: bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sapa Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya.

0: Gizi 5, Tohpati dan Nadif Basa Lama Semusim, posisi 4, Enel Fishwing Arilos Manang Sesi Potret, posisi 3, Gia Indrawari 1000 kali. Dan rap kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1, Tema Pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lain.
1: Number 1.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua.

0: Masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-1892 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: door, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 nya ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

sempurna. Dan sembahyang yang didirikannya

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Ya tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Malin Anim dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa Malin Anim. Bahasa Malin Anim dibeda-bedakan atas beberapa dialek atau logat, yaitu Malin Anim Timur dan Malin Anim Barat. Di Kampung Kum dan kampung-kampung pedalaman Okaba serta di daerah-daerah pedalaman Sungai Kum, Sungai Mbian, Sungai Maro menggunakan dialek bahasa tersendiri.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Selamat malam teman Pro 2. Kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Dirjen Lahan dan Imigrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dr. Hermanto, bersama rombongan meninjau langsung lahan sawah petani Merauke di 3 titik yang disinyalir mengalami penurunan produksi disebabkan faktor cuaca dan hama. Peninjauan tersebut dilakukan pada Kampung Yasa Mulia SP2 dan Kampung Waninggap Miraf SP5 Distrik Tanah Miring dan Kampung Sido Mulyo Distrik Semangga. Turut hadir dalam pemantauan tersebut dan Dim 1707 Merauke, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dan jajaran PPL serta petani. Dirjen Lahan dan Imigrasi Hermanto usai melakukan pemantauan mengatakan kunjungan kerja ini berawal dari adanya pemberitaan atau isu bahwa di Merauke terjadi kegagalan panen. Dan pihaknya menindaklanjuti berdasarkan instruksi Menteri Pertanian untuk segera melakukan pengecekan di lapangan. Ia menuturkan penurunan kualitas produksi ini memang lebih banyak disebabkan oleh cuaca yang ekstrim dan curah hujan tinggi, kemudian juga diiringi dengan serangan hama, tapi ini masih dalam rentang bisa dikendalikan oleh petani sehingga tidak puso, tapi masih mendapatkan hasil di musim rendengan. Ia menegaskan intinya ke depan untuk mengefektifkan konsolidasi antara petani, penyuluh dan juga dinas dalam rangka bersama mengawal pengendalian hama. Dikatakan pengendalian perlu dilakukan dengan cara kekompakan semua stakeholder termasuk petani, penyuluh dan dinas sehingga menjadi satu kesatuan gerakan pengendalian hama penyakit secara terpadu.

Kita ke info berikutnya. Ketua Barisan Merah Putih Dr. Esau Hombore SSTP MSI menilai pemerataan pembangunan di Indonesia memerlukan strategi yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. Menurutnya, luas wilayah Indonesia menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pembangunan yang merata hingga ke seluruh pelosok. Esau Hombore menjelaskan bahwa kebijakan otonomi daerah telah memberikan ruang yang cukup besar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Namun demikian, beberapa daerah masih memerlukan pendekatan yang lebih maksimal agar tujuan pemerataan pembangunan dapat tercapai secara optimal. Menurut Dr. Esau Hombore, strategi nasional yang telah dirancang pemerintah pusat perlu diterjemahkan dengan baik oleh pemerintah daerah. Hal tersebut penting agar visi pembangunan nasional dapat berjalan seiring dengan kebutuhan dan kondisi lokal di setiap wilayah. Esau Hombore menilai program strategis nasional atau PSN merupakan

Kita ke info terakhir. Ketua KNPI Merauke, David Kanakaimu Eskom, menegaskan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam mendukung pembangunan di Provinsi Papua Selatan. Menurutnya, pembangunan yang sedang berlangsung harus memberikan ruang yang lebih luas bagi pemuda lokal untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat secara langsung. David mengatakan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur saja, tetapi juga harus berdampak pada kepentingan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, masyarakat lokal, khususnya generasi muda, perlu dilibatkan dalam setiap tahapan pembangunan yang berlangsung di daerah. KNPI juga mendorong agar pemerintah memperluas program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi generasi muda. Langkah tersebut dinilai penting agar pemuda lokal memiliki kemampuan yang memadai untuk bersaing dalam dunia kerja dan mengambil bagian dalam berbagai proyek pembangunan. KNPI berharap pembangunan yang terus berjalan di Papua Selatan dapat disertai dengan kebijakan yang berpihak pada pengembangan sumber daya manusia lokal. Dengan keterlibatan aktif generasi muda, pembangunan daerah diyakini dapat berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Teman terbaik kamu.

0: Bayu, aku capek.
1: Capek apa? Baru juga sore, kamu itu selalu lebay.
0: Bukan capek fisik, capek jelasin ke kamu kenapa aku telat balas chat 5 menit.
1: 5 menit itu lama, Sandra. Aku ini pacar kamu, harusnya aku ini prioritas.
0: Aku lagi bantu mama di dapur, HP-ku ketinggalan di kamar.
1: Alasan, selalu alasan kamu tuh. Atau jangan-jangan kamu sama orang lainnya?
0: Bayu, kamu kok bisa sih ngomong kayak gitu?
1: Ya karena kamu berubah, sekarang dingin. Dulu kamu gak pernah kayak gini.
0: Aku cuma minta kamu percaya.
1: Aku percaya, tapi dunia kan gak sesimpel itu. Kalau kamu gak bisa ngertiin aku, berarti kamu gak cukup cinta buat aku.
0: Aku cinta kamu, Bayu. Tapi aku juga manusia. Aku butuh ruang.
1: Hah? Ruang? Ruang itu awal dari kamu mau menjauh dari aku, ya kan?
0: Kenapa setiap aku bicara, kamu selalu bikin aku merasa bersalah?
1: Ya karena kamu memang salah.
0: Aku cuma mau hubungan yang tenang, Bayu.
1: Tenang itu membosankan. Aku marah karena sayang. Kalau aku gak peduli, aku gak akan cemburu.
0: Iya, mungkin aku yang terlalu sensitif.

0: Sandra, sini sebentar.
1: Iya, Ma.
0: Mama lihat kamu akhir-akhir ini sering murung, tidurnya gak nyenyak. Kenapa, nak?
1: Biasa, Ma. Capek kerja.
0: Mama melahirkan kamu. Mama tahu bedanya capek kerja dan capek hati. Ini soal Bayu, kan?
1: Bayu baik, Ma. Cuma dia protektif.
0: Protektif itu menjaga, menekan itu beda.
1: Dia cuma takut kehilangan aku, Ma.
0: Takut kehilangan? Tidak memberi hak untuk mengatur hidup orang lain. Sandra, dengar Mama ya. Kalau kamu harus menjelaskan setiap nafasmu ke dia, itu bukan cinta, nak.
1: Mama gak ngerti. Bayu itu cuma cemburu karena sayang, Ma.
0: Cemburu yang sehat tidak membuatmu merasa kecil.
1: Aku bahagia sama dia, Ma.
0: Bahagia itu tidak membuatmu sering menangis diam-diam, nak.
1: Mama selalu berpikir yang buruk.
0: Mama berpikir dari luka yang pernah Mama lihat. Dan Mama takut luka itu sekarang ada di kamu.
1: Aku sudah dewasa, Ma. Ini pilihanku.
0: Iya, dan Mama menghormati pilihanmu. Tapi Mama mohon sangat, jangan abaikan tanda-tanda itu, nak.
1: Aku ke kamar.
2: Kamu di mana?
1: Di rumah sama Mama.
2: Kenapa lama bales,
1: Aku lagi ngobrol sama Mama.
2: Jam segini, kamu tahu aku gak suka kamu deket sama orang yang menjelekkan aku.
1: Mama itu cuma khawatir, Bayu.
2: Khawatir atau ngadu domba?
1: Bayu cukup.
2: Kamu harus pilih, aku atau Mama kamu.
1: Kamu sadar gak sih apa yang kamu omongin?
2: Aku cuma mau kamu fokus ke aku.
1: Fokus bukan berarti menghapus hidupku, kan?
2: Aku berkorban banyak buat kamu, tahu?
1: Aku juga berkorban. Aku berhenti ketemu teman. Aku takut ketawa karena kamu nanti curiga. Aku bahkan takut jujur karena kamu marah.
2: Berarti kamu gak sanggup jadi pacar aku.
1: Kenapa ya? Kenapa cinta rasanya sesakit ini?
2: Kamu tuh terlalu lemah, tahu gak?
1: Aku lemah. Aku lemah karena aku bertahan sama kamu.
0: Sandra.
1: Ma, Mama benar.
0: Iya, nak.
1: Aku selalu bilang ini cinta. Padahal aku cuma takut sendirian, Ma.
0: Kesepian lebih baik daripada bersama, tapi terluka.

0: putuskan semuanya, Ma.
1: Kamu yakin?
0: Aku yakin. Cinta tidak seharusnya membuatku membenci diriku sendiri.
1: Mama bangga sama kamu, Nak. Bukan hanya karena kamu berani pergi dari Bayu, tapi karena kamu memilih dirimu.
0: Aku pernah mengira cinta adalah bertahan. Padahal cinta juga tentang berani pergi. Pergi dari toxic relationship.
2: Jika kamu atau orang di sekitarmu berada dalam hubungan yang tidak sehat, berbicaralah. Cari bantuan. Cinta seharusnya tidak melukai. Demikian tadi mini drama dengan judul Luka yang Dianggap Cinta, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain. Mama diperankan Leoni Samudra, Sandra diperankan Ernisyah, dan Bejo Pramana sebagai Bayu. Naskah ditulis Arif Pribadi. Teknik montase Bambang Pramono. Sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Teman terbaik.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu di malam hari ini dalam program Jaga Malam. Gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Kita udah di hari Minggu dan besok udah Senin lagi ya teman Pro 2. Besok 1 Juni merupakan hari Pancasila ya teman Pro 2. Biasanya ada yang upacara, ada yang berkegiatan seperti biasa, ada yang tetap kerja seperti biasa, tapi besok hari libur apa bukan ya teman Pro 2. Pokoknya besok selamat beraktivitas saja ya teman Pro 2. Untuk malam hari ini kamu akan ditemani dengan info perkopian teman Pro 2.

Oh ya, teman Pro 2, menurut berbagai sumber, hari lahir Pancasila 1 Juni itu adalah hari libur nasional ya. Selamat menikmati libur teman Pro 2, dan juga buat yang upacara besok pagi, semoga malam hari ini kamu bisa merecharge energi untuk besok ikut upacara ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, di malam hari ini hari Minggu biasanya kamu akan ditemani dengan info kopi. Bukan biasanya sih, emang tiap hari Minggu ya bakal ditemani info perkopian teman Pro 2. Ya, di malam hari ini udah ada dua info buat kamu. Yang pertama yaitu aku akan mengajak kamu untuk mengenal kecanggihan teknologi yang mengubah cita rasa biji kopi. Semakin berkembang teknologi, pastinya akan ada terobosan-terobosan baru, bahkan dalam dunia perkopian, teman Pro 2. Nanti kita akan bahas ya, kecanggihan teknologi yang mengubah cita rasa biji kopi. Dan di info perkopian yang kedua, yaitu aku akan ngasih tahu kamu waktu terbaik minum kopi agar tetap fokus saat bekerja malam.

Ya teman Pro 2, sebelum masuk ke info perkopian, kita dengerin dulu ya lagu-lagu berikut ini. Bakal aku mulai dari lagunya Dewa 19 featuring Elo yang berjudul Juliet. Selamat mendengarkan, tetap di sini aja dan enjoy terus di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: segmen terbaik kamu. Produ FM.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Kamu sedang mendengarkan Jaga Malam Teman Pro 2 dengan info perkopian. Teman Pro 2, dunia kopi kini telah memasuki era baru yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi pengolahan pasca panen secara modern. Para petani cerdas tidak lagi hanya mengandalkan metode tradisional untuk memisahkan kulit dari biji kopi pilihan. Dikutip dari Life Science, proses fermentasi anaerobik kini menjadi tren utama yang diadopsi oleh banyak pengolah kopi di seluruh dunia. Metode ini dilakukan dengan cara memasukkan buah kopi ke dalam tangki kedap udara tanpa oksigen sedikitpun. Pengendalian suhu dan tingkat keasaman secara digital memungkinkan terciptanya profil rasa unik yang sangat konsisten setiap saat. Teknologi tersebut membantu mendongkrak nilai jual biji kopi di pasar internasional secara sangat signifikan dan cepat. Selain itu, mesin penyortir warna bertenaga kecerdasan buatan kini mampu memisahkan biji rusak dengan akurasi yang sangat-sangat tinggi, Teman Pro 2. Alat canggih ini bekerja mendeteksi kecacatan fisik buah kopi dalam hitungan milidetik saja saat proses berjalan. Penggunaan sensor kelembapan modern juga memastikan proses pengeringan biji kopi berjalan dengan sangat optimal dan merata sekali. Hal ini meminimalkan resiko tumbuhnya jamur merugikan yang bisa merusak aroma asli dari seduhan kopi tersebut. Sentuhan sains modern dalam industri agrobisnis terbukti berhasil melahirkan standar baru bagi para pecinta kopi di seluruh dunia. Rasa kopi yang dihasilkan kini menjadi jauh lebih kompleks dengan catatan rasa buah yang sangat kuat. Penerapan teknologi ini pada akhirnya membawa angin segar bagi kesejahteraan para petani lokal di seluruh Indonesia. Masa depan industri kopi tampaknya akan semakin cerah berkat kolaborasi apik antara tradisi dan inovasi modern. Ya, ngomong-ngomong soal ngopi, ini ada yang harus kamu ketahui, yaitu waktu terbaik minum kopi, Teman Pro 2. Emang ada? Ada nih, Teman Pro 2. Karena memaksimalkan manfaat kopi, itu ada jam-jam tertentunya, Teman Pro 2. Nggak asal minum-minum aja gitu, Teman Pro 2. Setelah ini kita bakal bahas waktu terbaik minum kopi agar tetap fokus saat bekerja malam. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
3: Masih di jaga malam dengan info perkopian teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, kopi hitam menjadi salah satu minuman andalan banyak orang untuk menjaga konsentrasi dan juga stamina, terutama bagi mereka yang harus bekerja hingga larut malam. Namun, agar manfaat kafein dapat dirasakan secara optimal, waktu konsumsi kopi juga perlu diperhatikan, teman Pro 2. Banyak orang beranggapan bahwa kopi paling baik diminum pada pagi hari. Namun menurut berbagai sumber kesehatan, termasuk alo dokter, konsumsi kopi pada waktu tertentu justru dapat memberikan efek yang lebih maksimal terhadap energi dan juga fokus kamu. Beberapa profesi seperti tenaga medis, polisi, petugas keamanan hingga pekerja di lembaga penyiaran, kayak aku nih, kayak penyiar nih, seringkali harus menjalani sistem kerja shift malam. Kondisi ini membuat ritme alami tubuh berubah dari pola normal yang mengharuskan seseorang terjaga di siang hari dan beristirahat pada malam hari. Pada sebagian besar orang, hormon kortisol yang berperan dalam meningkatkan kewaspadaan dan energi tubuh berada pada tingkat tertinggi antara pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi, teman Pro 2. Karena tubuh secara alami sudah berada dalam kondisi lebih waspada pada jam tersebut. Minum kopi di waktu ini dinilai tidak memberikan efek yang begitu signifikan, teman Pro 2. Para ahli justru menyarankan konsumsi kopi pada pukul 9.30 hingga pukul 11.30 pagi, teman Pro 2, saat kadar hormon kortisol mulai menurun. Pada waktu tersebut, kafein dapat membantu meningkatkan kembali energi, fokus, dan konsentrasi untuk menunjang aktivitas kerja maupun belajar. Bagi pekerja yang masih membutuhkan tambahan energi hingga sore atau malam hari, secangkir kopi dapat kembali dikonsumsi dalam rentang waktu pukul 1.30 siang hingga pukul 5 sore. Namun, setelah itu sebaiknya konsumsi kopi dibatasi karena dapat mengganggu kualitas dan siklus tidur kamu. Nah, khusus pekerja shift malam, kopi sebaiknya diminum pada awal hingga pertengahan jam kerja. Hindari mengonsumsi kopi sekitar 4 jam sebelum waktu kerja berakhir agar tubuh lebih mudah beristirahat setelah selesai bekerja, teman Pro 2. Selain memperhatikan waktu konsumsi, kondisi kesehatan juga harus menjadi pertimbangan. Penderita tekanan darah tinggi maupun gangguan lambung disarankan untuk membatasi atau menghindari konsumsi kopi karena kafein dapat memperburuk kondisi yang diderita. Dengan mengatur waktu minum kopi secara tepat, manfaat kafein dapat diperoleh secara optimal tanpa mengganggu kesehatan maupun pola tidur sehari-hari. Demikian info perkopian yang bisa aku bagikan buat kamu di malam hari ini. Semoga bermanfaat ya teman Bro 2. Ya teman Pro 2, nanti di pukul 9 kita akan mengikuti program Indonesia Pro Indie Nasional yang disiarkan dari Pro 2 Jakarta. Nanti kita ketemu lagi ya setelah kita dengerin Indonesia Pro Indie Nasional. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap enjoy terus di sini aja, di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.

102 FM. Teman terbaik kamu.

aktif di Indonesia Pro Indie. Kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasanya bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa denger lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

bareng sama Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
3: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
4: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
2: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih.
4: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
5: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
6: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
7: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
5: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
6: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
7: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
8: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
4: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Jaga Malam. Sudah saatnya aku pamit undur diri. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita di program Jaga Malam hari ini. Semoga info-info yang aku bagikan bisa bermanfaat buat kamu, dan juga lagu-lagu yang sudah aku putarkan bisa menghibur kamu di malam hari ini, teman Pro 2. Selamat beristirahat dan selamat beraktivitas esok hari. Semoga malam ini tidur kamu nyenyak dan juga besok pagi bangun dengan semangat yang siap menjalani hari. Oh ya, aku ingin mengingatkan kamu untuk mengecek pintu dan jendela sebelum kamu tidur dan mencabut peralatan elektronik yang sudah tidak digunakan. Akhir kata, saya Wafa Al-Farizi juga mewakili teman-teman yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.
3: Weh, cupu.
4: Ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
3: Kau pusalah itu karena kau cupu.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bu, tahu nggak? Si Rina semalam pulang diantar pakai mobil loh. Mobilnya bagus, keluaran terbaru lagi.
1: Bu Tuti lihat nggak siapa yang ngantar?
0: Nggak, Bu. Nggak kelihatan mukanya. Tapi posturnya laki-laki sih.
1: Calonnya kali.
0: Ya ampun, baru cerai 4 bulan yang lalu udah ada penggantinya aja loh.
1: Katanya kan kalau cepat dapat pengganti berarti emang sudah dari lama ketemu yang baru.
0: Masa sih Bu? Mereka cerai karena apa sih? Kok gak ada gosip apapun tiba-tiba cerai gitu?
1: Gak tahu juga sih saya Bu. Kelihatannya sih baik-baik aja mereka. Tiba-tiba udah ngurus surat cerai aja. Terus rumah sini ditempati Rina deh.
0: Bukannya waktu awal pindah ke sini yang ngurus beli rumah itu Andi ya? Punya Andi dong rumah itu.
1: Ya iya, harusnya sih punya si Andi. Berarti Andi ngasih rumah ke mantan istri dong. Gitu.
0: Baik juga ya Andi. Rina berarti yang bermasalah.
2: Bu Tuti, Bu Mega, lagi ngobrolin apa sih? Serius banget.
1: Bu Meli, biasa Bu, lagi bahas si janda.
0: Semalam diantar laki-laki loh Bu. Udah punya pengganti tuh.
2: Masa sih Bu, temennya kali. Saya beberapa kali ketemu di luar, dia selalu sendiri kok.
0: Ya kan, sembunyi-sembunyi gitu. Pas aja semalam ketahuan saya.
2: Belum tentu benar itu Bu. Fitnah nanti jadinya. Besok juga sudah mulai puasa loh, nggak baik gosip.
1: Iya ya, besok sudah puasa ya.
2: Nah, puasa nggak boleh gosip Bu, berkurang nanti pahalanya. Kan sayang puasanya.
0: Duh Bu Mega, kita berhenti dulu ya gosipnya mulai besok. Saya mah nggak mau sia-sia puasanya.
1: Iya deh Bu, kita nggak gosip selama puasa deh.
2: Nah gitu Bu, kalau bisa sih lanjut sampai seterusnya.
0: Nggak bisa dong Bu, gosip itu informasi juga.
1: Bu Tuti, tadi sahur apa?
0: Saya kalau sahur pertama semangat 45, semuanya ada. Anak-anak juga bantuin, jadi lengkap deh.
1: Kalau sahur pertama sepertinya emang gitu ya Bu ya. Saya juga lengkap tuh, ada sayur, ayam, telur, masih ada buah juga tuh.
0: Bener Bu, sama berarti kita ya.
2: Bu Tuti sama Bu Mega kenapa lirik-lirikan gitu?
1: Bu Meli, kaget saya tiba-tiba muncul dari belakang.
2: Saya sudah panggil loh, tapi Bu Tuti sama Bu Mega asik lirik-lirikan sambil saling geplak gitu. Kenapa sih Bu? Di arah sana ada apa?
0: Itu loh Bu, si Rina sama laki-laki yang saya bilang anterin dia. Duh Bu Meli, saya akan jadi kayak mulai gosip.
2: Loh, itu mah saya kenal orangnya. Itu sepupunya Rina, Bu. Saya pernah datang ke nikahannya. Dia juga sekantor sama suami saya.
0: Bu Meli serius?
2: Iya, masa saya bohong puasa gini loh.
3: Halo Bu Meli, Bu Mega, Bu Tuti, apa kabar? Saya udah lama gak ngobrol bareng kalian.
2: Halo Rina, habis dari mana kamu sama Bayu?
3: Oh itu Bayu, lagi dinas di sini seminggu, jadi minjam mobil saya. Karena itu dia sekarang jadi bolak-balik antar saya.
2: Mobil baru kamu ya?
3: Enggak juga Bu, cuman emang baru saya bawa ke sini saja, sebelumnya di rumah orang tua saya.
2: Oh alah, yang lama dijual.
3: Ah itu mah punya mantan suami saya, jadi dibawa dia.
2: Oh gitu toh, Bu Mega sama Bu Tuti kok diam aja?
1: Enggak apa-apa sih.
3: Oh iya Bu, saya sekalian mau ngundang Bu datang ke rumah saya hari Minggu, syukuran kecil-kecilan awal puasa.
2: Wah. Oke Rin, kami pasti datang. Ya kan Bu?
3: Ya sudah, saya izin masuk duluan ya Bu. Mau beres-beres.
2: Nah, jadi Bu Mega sama Bu Tuti cuma salah sangka aja kan?
1: Bu Tuti sih duluan bahas Rina.
0: Ya, saya cuma memberikan informasi loh Bu. Bu Mega yang ngira kalau calonnya.
2: Sudah, nggak perlu dilanjut. Nanti gosip lagi.

Demikian mini drama Ditahan Ya, produksi RRI Ternate. Bututi diperankan oleh Zilan, Rima sebagai Bu Mega, Safira sebagai Bu Meli, dan Rina diperankan oleh Sri Anugrah. Dan penulis naskah Olivia Febrianti. Terima kasih, sampai baku dapa lagi.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Motivasi rohani.
2: Motivasi rohani. Rohani.
3: Shalom sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam acara Motivasi Rohani pada pagi hari ini. Kita akan membaca dari kitab Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malang sekali nasib kardus-kardus bekas. Sebelumnya kita mendapatkan mereka ketika kita membeli sesuatu yang diletakkan di dalam mereka. Pada awalnya kardus-kardus sangat berguna dan praktis untuk menampung barang-barang lain yang jauh lebih kecil dari kardus itu sendiri. Namun setelah selesai dipakai, kita akan meletakkan mereka di gudang dan melupakan mereka begitu saja. Malah mungkin kita akan membuang, melemparkan di depan rumah atau membakarnya. Tidak heran jika akhirnya kardus-kardus menjadi lapuk, sobek, dan kotor. Dari kardus yang bentuknya bagus, lama-kelamaan menjadi kardus bekas yang kotor. Namun, suatu saat ketika kita hendak bepergian keluar kota atau hendak mengirim barang lewat paket, kita baru akan mengingat kardus-kardus bekas tersebut. Setelah kita pernah membuangnya, kita baru mengingatnya kembali dan berusaha menemukan kardus-kardus itu. Dari barang bekas yang tidak berguna, kardus-kardus itu menjadi barang yang paling kita cari dan menjadi sangat berharga. Ketika berhasil menemukan mereka, kita akan sangat senang. Kardus-kardus itu hanya kita cari saat kita membutuhkan bantuannya. Setelah selesai menolong kita, lagi-lagi kita pasti akan melupakan keberadaan kardus. Sobat kreatif yang dikasihi oleh Tuhan, bayangkan jika apa yang dialami oleh kardus-kardus bekas ini juga dialami oleh Tuhan. Memang sangat menyedihkan, akan tetapi seringkali justru hal inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seringkali kita mencari Tuhan dengan penuh semangat, bahkan air mata, hanya ketika kita sedang mengalami masalah. Kita mencari Tuhan hanya ketika kita sedang dalam keterpurukan dan membutuhkan bantuannya. Padahal Tuhan selalu menanti-nantikan kita untuk datang kepadanya, untuk berkomunikasi dengannya lewat doa dan puji-pujian. Sobat kreatif yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia yang berdosa, kita memang rentan digoda oleh kenikmatan dunia. Hal inilah yang akan menjadi pemicu untuk kita melupakan Tuhan. Rasa nyaman hidup di dalam kedagingan membuat kita melupakan kenyataan bahwa ada Tuhan yang selalu menantikan kita. Ia rindu agar kita mau berkomunikasi dengannya. Tidak heran jika Tuhan mengizinkan masalah untuk kita alami, karena untuk mendidik anak-anaknya. Ia juga harus mendidik dengan keras, karena dengan cara ini kita akan kembali mencari wajah Tuhan. Sobat kreatif yang

Pereratlah hubungan kita dengan Tuhan. Berdoalah senantiasa, bacalah firman-Nya. Puji dan sembahlah Ia selalu, sebelum terlambat bagi kita, yaitu sebelum kita meninggalkan dunia ini dan kehilangan kesempatan untuk dekat dengan-Nya. Jangan cuma mencari Tuhan di saat kita membutuhkan saja. Ingat, Tuhan bukanlah kardus bekas. Tuhan bukanlah senjata andalan yang dipakai di saat kritis. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan adalah senjata utama kita. Demikian acara motivasi rohani pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: RT.
1: Saya harus melindungi setiap warga.
0: Ya, Eta, justru itu Pak RT harus melindungi kita semua dari ancaman asusila seperti ini dari

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Den
0: yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini
4: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

serang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, salam jumpa. Saya Kakak Frankie Wohel, kita di Info Pro 2. Info pertama, pemerintah kembali menggelar program pemeriksaan kesehatan gratis bagi pelajar melalui kegiatan screening anak sekolah. Kegiatan rutin ini dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun kalender akademik berjalan. Salah satu sekolah yang melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG yaitu SMP YPPK Santo Kizito Kimam yang diikuti 72 siswa berasal dari kelas 7 dan 8. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat 29 Mei 2026 kemarin. Tim medis dari Puskesmas Kimam memastikan seluruh tahapan pemeriksaan ini berjalan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan daerah. Dr. Sarah Maya Patuju, selaku dokter pemeriksa, menjelaskan bahwa pemeriksaan tahap pertama sedang berlangsung secara intensif pada bulan ini. Dr. Sarah Maya Patuju mengatakan, selain SMP Kizito hingga saat ini, pihak tenaga kesehatan telah merencanakan kunjungan medis ke 6 sekolah berbeda. Namun berdasarkan laporan jadwal terbaru dari para guru, kegiatan ini baru terrealisasi penuh di 4 sekolah. Screening ini bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan para siswa tetap terpantau dengan sangat baik. Sinergi antara tenaga medis dan pihak sekolah sangat dibutuhkan untuk segera merampungkan sisa target yang ada. Info berikutnya, petani Merauke minta pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten setempat untuk menyediakan kembali pupuk SP36 yang sejak dahulu sudah digunakan, hanya saat ini tidak lagi disalurkan. Permintaan tersebut disampaikan salah satu petani padi di Kampung Yasa Mulia SP2 Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Bosco Tekne, saat menyampaikan aspirasinya di hadapan Dirjen Lahan dan Irigasi Kementan RI pada peninjauan lokasi lahan sawah petani yang mengalami gagal panen beberapa hari lalu. Menurut Bosco Tekme, dirinya bersama petani lainnya di Kampung Yasa Mulia memang mengalami beberapa kendala di lapangan sehingga berdampak terhadap penurunan kualitas produksi hingga gagal panen. Kendala yang dihadapinya yaitu ketersediaan air di saat musim tanam pertama, tidak mengalami kesulitan masalah air karena masuk musim penghujan. Hanya saja ketika masuk MT kedua akan mengalami kendala air yang disebabkan tidak adanya sumber air atau irigasi karena berada di areal dataran tinggi. Selain ketersediaan air, pihaknya juga mengalami kendala yang juga dialami oleh seluruh petani Merauke, yakni padi kuning yang disebabkan oleh tingginya zat asam tanah sehingga berdampak padi menguning dan mati. Bosco Tekme minta kepada pemerintah melalui dinas teknis untuk menyediakan kembali pupuk SP36 karena sejak dirinya mengolah lahan sawah hingga saat ini kendala itu timbul ketika pupuk SP36 yang sudah tidak disediakan lagi pemerintah. Ia menuturkan untuk hasil produksi juga tidak seperti dahulu. Sejak tahun 2019 saat menggunakan SP36, hasil yang diperoleh cukup bagus dan tidak mengalami kendala. Hanya ketika sudah tidak menggunakan SP3, hasil mulai berkurang dan tidak menghasilkan. Saya Kakak Frankie, sekian Info Pro 2.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Selamat memasuki bulan Juni tahun 2026. Tidak terasa kita sudah ada di hari pertama di bulan yang baru ya, di bulan Juni. Semoga sepanjang bulan Juni menjadi bulan yang bahagia, bulan yang penuh berkat, bulan yang penuh senyuman, dan bulan yang menjadi kesempatan atau waktunya apa yang menjadi impian kamu, doa kamu terkabul untuk kita semuanya ya. Amin. Saya Kakak Frankie Wahel, kita di program Spada ya, teman Pro 2 di pagi hari ini. Hari ini tanggal 1 Juni. Ya, ada yang tahu hari apa kalau 1 Juni diperingati di negara kita yang kita cintai ini? Oke. Ya, tanggal 1 Juni teman Pro 2 ini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Oke. Hari lahirnya Pancasila. Ada yang ulang tahun bersamaan dengan Pancasila? Berarti saudaraan ya. Iya, kan kita saudaraan semua teman Pro 2. Oke, tanggal 1 Juni teman Pro 2 atau hari ini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Ini merupakan salah satu hari libur nasional di Indonesia. Jadi hari ini tanggal merah. Asik nih yang libur ya. Peringatan ini merujuk pada sejarah 1 Juni 1945 ya teman Pro 2. Ketika Presiden Soekarno pertama kali menyampaikan gagasan dan konsep dasar negara yang dinamai Pancasila dalam sidang BPUPKI. Selain hari lahirnya Pancasila, teman Pro 2, tanggal 1 Juni juga diperingati sebagai hari anak ya, teman Pro 2. Hari Anak Internasional atau International Children's Day itu juga diperingati di tanggal 1 Juni, seperti itu.

Oke, okay, dan juga Kakak Prank mau ngucapin selamat merayakan ulang tahun ya bagi kamu teman Pro 2 yang berulang tahun di hari ini 1 Juni ya. Semoga diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan. Semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai, terkabul ya. Amin. Selalu sehat dan bahagia. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana. Saya Kakak Franky, kita masih hadir lagi dengan info-info lainnya ya. Tentunya masih di program Spada. Berbagai informasi terpilih yang sudah kita siapin menemani suasana aktivitas kamu ya teman Pro 2 di pagi hari ini. Kamu yang pagi-pagi baru bangun mager-mageran, apalagi yang liburnya udah long weekend, lanjut lagi di awal pekan libur lagi, asik nih teman Pro 2. Tapi jangan sampai besok pada saat kamu masuk bawaannya kamu jadi mager-mageran, itu jangan sampai. Karena kelamaan ya dimanjain sama libur, pas masuk kamu rasanya tuh berat sekali. Kadang-kadang kan seperti itu ya, padahal gak ada kerjaan juga besok. Cuma karena terlalu keenakan gitu kan teman Pro 2, apalagi anak muda. Jangan sampai bawaannya tuh tidak bersemangat. Harus berenergik ya. Oke. Okay. Ataupun juga selamat pagi buat teman Pro 2 yang lagi sarapan pagi ini. Selamat pagi, apa menunya? Giba bagi dong di studio. Ke studio. Ataupun juga yang lagi JJP, jalan-jalan pagi, jogging-jogging pagi juga. Kakak Franky ucapin selamat pagi, selamat menikmati suasana pagi hari ini. Sampai jam 9 ya teman Pro 2 di program Spada yang mau request lagu dan salam-salam, ayo. Bisa chat WA di nomornya Pro 2 082148994964, oke? Okay? Sekali lagi 082148994964. Ditunggu nih, atensi teman Pro 2 semuanya. Menemani suasana pagi teman Pro 2 di pagi hari ini bersama saya Kakak Franky, jadi on terus ya di FM 96.4 MHz ataupun juga di aplikasi RRI Digital untuk streaming kita.

0: PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama Mulia.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telah IKS.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamari, ya.
2: 2 hours later.
0: Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamari ya. Pancasila. 1, ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

0: Spanya.
1: Selamat pagi teman Produa. Bikin pagi kamu makin seru. Spanya.
2: Sejarah hari lahir Pancasila. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapatkan sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama, kebangsaan, sila kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, sila ketiga, demokrasi, sila keempat, keadilan sosial, dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokro Sujono, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Musakir, A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 1 Juni 2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila sekaligus menetapkannya sebagai Hari Libur Nasional yang berlaku mulai tahun 2017.
0: Spanya.
1: Selamat pagi teman Produa. Bikin pagi kamu makin seru.
0: Padang.

0: kosong.
1: Sarapan dulu yuk sambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Kita lanjut lagi Spada teman Pro 2. Dan saya Kakak Franky menyapa buat Kak Sena di TNT Parako sana ya. Selamat pagi bersama dengan keluarganya selamat beraktivitas di pagi hari ini. Semoga hari awal bulan Juni menjadi awal bulan yang membahagiakan, menyenangkan, dan sepanjang bulan Juni juga menjadi bulan yang banyak rezeki ya. Oke, thank you buat Kak Sena di TNT Parako. Lagunya barusan udah Kak Franky puterin ya. Oke, dan selamat beraktivitas untuk pagi hari ini. Teman Pro 2, tahukah kamu istilah yang namanya work life? Ya, work kerja, life hidup ya, teman Pro 2. Tapi ada yang namanya yaitu work life balance, berarti keseimbangan kerja dan hidup. Dan bagaimana sih teman Pro 2 mengenal work life balance serta tips untuk menerapkannya dalam kegiatan kehidupan sehari-hari teman Pro 2? Apalagi untuk kamu nih, rutinitas pekerjaan, tapi rutinitas kehidupan pribadi itu harus berjalan bersamaan ya teman Pro 2. Nah, jadi rutinitas pekerjaan yang padat itu sering membuat banyak orang tuh kesulitan ya untuk membagi waktu antara bekerja dan kehidupan pribadi. Dan kondisi tersebut dapat memengaruhi kenyamanan sehari-hari apabila tidak diimbangi dengan tepat. Nah, di tengah tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi, teman, menjaga keseimbangan hidup ini menjadi hal yang perlu diperhatikan. Nah, keseimbangan ini membantu seseorang ya, tentunya tetap fokus bekerja tanpa mengabaikan kebutuhan pribadi maupun sosial. Nah, jadi untuk memahami yang namanya konsep work-life balance, kamu pentingnya nih untuk kamu menciptakan kehidupan yang lebih seimbang. Ya, jadi dengan penerapan yang tepat, tentunya kita tuh bisa produktif ya, tetap produktif sekaligus memiliki waktu berkualitas di luar pekerjaan. Kalau gitu, teman Pro 2, apa itu work-life balance? Work-life balance ini adalah tentang rasa puas dalam menjalani karir sekaligus kehidupan pribadi secara selaras ya, teman. Nah, sayangnya banyak pekerja mengabaikan hal ini karena tingginya tekanan atasan serta tuntutan ekonomi yang berat. Nah, padahal keseimbangan yang buruk ini bisa memicu stres dan merusak kesehatan fisik maupun mental. Nah, indikator utamanya adalah ketika kamu mulai merasa kewalahan baik di tempat kerja maupun saat di rumah ya, teman. Keseimbangan yang baik ini membuat kamu tetap produktif bekerja tanpa kehilangan waktu untuk hal yang disukai. Jadi kamu bisa menikmati momen bersama keluarga serta tidur cukup tanpa dibayangi urusan kantor yang menumpuk, teman. Nah, kuncinya bukan membagi waktu secara sempurna ya, teman Pro 2. Melainkan berani membuat batasan tegas antara tugas dan istirahat. Kamu juga perlu belajar nih, teman, untuk berkata tidak pada beban berlebih agar bisa hidup lebih bahagia dan energik. Nah, cara tepat menyeimbangkan kerja dan kehidupan pribadi ya, teman Pro 2, atau menciptakan yang namanya work-life balance, ini dapat dilakukan melalui sejumlah langkah sederhana sebenarnya. Dan langkah ini membantu kamu ya menjaga keseimbangan aktivitas sehari-hari. Yang pertama yaitu tentukan prioritas dalam bekerja. Jadi yang pertama tentukan prioritas dalam bekerja. Nah, yaitu maksudnya kesulitan mengendalikan pekerjaan dapat mengganggu keseimbangan hidup, sehingga penting menyusun prioritas tugas secara teratur setiap hari. Dahulukan pekerjaan yang paling penting, serta jangan ragu ya untuk meminta bantuan atau waktu tambahan saat beban berlebihan gitu. Itu yang pertama ya, yaitu tentukan prioritas dalam bekerja. Yang kedua, hindari kebiasaan menunda pekerjaan. Jadi kebiasaan menunda pekerjaan itu sering membuat tugas terasa semakin berat, sehingga lebih sulit ya diselesaikan dengan efektif nantinya. Jadi kamu mulailah ya teman dari pekerjaan sederhana, beristirahat sejenak, lalu nikmati waktu lebih luang ya setelah tugas selesai. Jadi jangan menunda pekerjaan, pekerjaan tetap diselesaikan. Mungkin sedikit ribet gitu kan, pusing, mumet, tapi

Jadi kesehatan fisik dan mental atau kesehatan diri ini perlu menjadi prioritas utama agar aktivitas sehari-hari dapat dijalani dengan baik ya teman. Hindari nih untuk memaksakan diri demi pekerjaan karena menjaga kondisi tubuh lebih baik daripada mengatasi masalah kesehatan. Gitu teman Pro 2. Itu dia ya beberapa cara atau tips sederhana ya untuk kamu melakukan yang namanya work-life balance atau keseimbangan antara work dan life atau keseimbangan antara hidup di antara bekerja atau meniti karir dengan kepentingan pribadi dan sosial gitu teman Pro 2. Kerjanya sukses, kehidupan pribadinya juga menyenangkan ya. Diharapkan semuanya beriringan atau selaras ya teman Pro 2. Semoga ya kita semua bisa mendapatkannya kalau kita mau menerapkannya. Amin. Teman Pro 2, kita punya info berikutnya lagi. Kamu tahu kalau Indonesia ini ternyata menjadi negara pertama ya yang menerapkan Roblox Kids dan Roblox Salad. Nah, ini kayak gimana? Nanti kita bakal kasih tahu ntar ya. Oke, selamat pagi buat teman Pro 2 semuanya dan selamat beraktivitas ya. Semangat dan sukses untuk hari ini. Oke, stay on terus teman Pro 2. Dan yang mau bergabung, oh iya di 0821-4899-4964 ya. Yang mau request lagu dan salam-salam, ditunggu nih atensinya 0821-4899-4964.

arti Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima ideologi utama penyusun Pancasila

sila Pancasila. Ideologi utama tersebut tercantum pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun yang dimaksud lima dasar negara Indonesia atau Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada.
1: Kita lanjut lagi, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan masih dalam suasana hari libur. Libur awal pekan ya, setelah libur panjang di long weekend kemarin ya. Awal Juni udah libur nih teman Pro 2. Ya, karena hari ini ada lahirnya Pancasila ya. Kita ke informasi berikutnya tentang Indonesia ya. Yang ternyata menjadi negara pertama yang menerapkan Roblox Kids dan Roblox Select teman Pro 2. Jadi Indonesia menjadi negara pertama ya yang menerapkan sistem akun Roblox berbasis usia bagi pengguna di bawah 16 tahun atau Roblox Kids. Kebijakan baru ini ya dihadirkan untuk memperkuat perlindungan anak saat menggunakan platform digital dan bermain game daring. Nah, langkah tersebut merupakan bagian dari kerjasama Roblox dengan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Kebijakan ini ya teman disebut sejalan dengan penerapan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Ya, melalui pembaruan tersebut, Roblox menghadirkan dua jenis akun baru, Roblox Kids untuk pengguna usia 5 hingga 12 tahun dan Roblox Select untuk pengguna usia 13 sampai dengan 15 tahun. Ya, setiap akun memiliki pembatasan akses konten serta fitur komunikasi.

Batasan tersebut disesuaikan dengan kelompok usia pengguna. Ya, pengguna Roblox Kids sendiri ya, teman Pro 2, ini hanya dapat di hanya dapat mengakses game dengan kategori konten ringan dan fitur chat dinonaktifkan secara otomatis. Sementara untuk pengguna Roblox Select ini dapat mengakses game dengan kategori lebih luas, namun fitur komunikasi tetap dibatasi dan memerlukan pengawasan. Ya, Chief Safety Officer Roblox yaitu Matt Kaufman mengatakan bahwa pembaruan dibuat agar anak-anak memperoleh pengalaman bermain yang lebih aman. Jadi pendekatan tersebut dinilai penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan bertanggung jawab. Selain Indonesia, fitur serupa juga mulai diterapkan di Selandia Baru, Australia, dan Belanda. Nantinya fitur ini ya juga akan diperluas di berbagai negara lain dan dalam beberapa bulan mendatang. Sistem baru Roblox ini menggabungkan verifikasi usia, pembatasan akses konten, moderasi platform, hingga kontrol orang tua dikelola dalam satu sistem perlindungan digital. Dan pengguna dapat melakukan pemeriksaan usia menggunakan identitas resmi atau teknologi estimasi usia wajah melalui kamera perangkat. Roblox juga menyebutkan seluruh gambar dan video yang digunakan dalam proses verifikasi akan dihapus setelah pemeriksaan selesai. Jadi tujuannya itu untuk menjaga privasi pengguna ya. Selama masa transisi, Roblox masih menggunakan usia yang diinput pengguna ya, yang diinput pengguna untuk menentukan katalog game yang dapat diakses. Platform tersebut juga menerapkan sistem evaluasi berlapis terhadap konten yang tersedia untuk pengguna muda. Game akan mulai proses moderasi otomatis dan peninjauan manual, termasuk pengawasan terhadap laporan pelanggaran dari pengguna. Beberapa kategori konten tertentu, seperti tema sensitif dan ruang sosial bebas, hanya dapat diakses ya berusia 16 tahun ke atas. Roblox juga akan menggunakan sistem rating berdasarkan standar International Age Rating Coalition atau IARC, termasuk klasifikasi IGRS. Nah, selain itu juga orang tua dapat memantau dan membatasi akses anak terhadap game tertentu melalui akun orang tua yang ditautkan. Nah, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan anak saat beraktivitas di ruang digital. Gitu. Jadi, teman Pro 2, Indonesia ini menjadi negara pertama ya yang menerapkan Roblox Kids dan Roblox Select ya. Ya, kayak tadi yang udah Kak Frankie jelaskan, ini kerjasama antara Roblox dengan Kementerian Komdigi ya. Dimana ini Roblox Kids-nya itu untuk usia 5-12 tahun, dan Roblox Select itu untuk usia 13-15 tahun, dan Roblox Kids itu dia cuma bisa mengakses game dan kategori konten ringan dan fitur chatnya tuh dinonaktifkan ya secara otomatis. Kalau yang Roblox Select-nya ya game dan kategorinya game dengan kategorinya tuh yang lebih luas sedikit dari Roblox Kids ya, dan untuk fitur komunikasinya tetap dibatasi dan memerlukan pengawasan. Selain itu juga bisa dipantau nih pakai akun orang tua yang ditautkan di dalam Roblox ini. Untuk orang tua bisa memantau pergerakan anaknya di saat beraktivitas di ruang digital kayak gitu ya, teman Pro 2. Gitu. Oke, satu info lagi ya, teman Pro 2, yang udah Kak Frankie tambahkan lagi menemani kebersamaan kita di pagi hari ini ya di Spada. Masih ada informasi-informasi lainnya lagi ya, jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune terus ya di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Pancasila. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong keberagaman yang ada, menjadi suatu berkah penuntun keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika.
1: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spada.
2: Masih di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2 ya. Menemani pagi kamu yang cerah ya, teman Pro 2. Dan hari libur nih, bisa nih untuk nyuci baju, jemur kasur, jalan-jalan gitu ya, teman Pro 2 ya. Atau berkebun, atau apa aja yang bisa buat kamu memanfaatkan suasana panas kayak gini ya, di hari libur ini. Iya, teman Pro 2, kamu tahu FOMO? Iya, FOMO di era digital ini terkait kesehatan mental ya. Nah, kamu harus tahu nih apa itu FOMO dulu, teman Pro 2. Ya, FOMO ini sering dialami ya pengguna media sosial di tengah perkembangan teknologi digital saat ini. Jadi perasaan takut tertinggal tren atau informasi dapat memicu kecemasan berlebihan pada seseorang. Jadi FOMO ini juga muncul ketika seseorang merasa tertinggal melihat pengalaman menyenangkan orang lain di media sosial. Dan kondisi ini ya teman, membuat banyak orang sulit lepas dari gadget dan koneksi internet setiap hari. FOMO atau kepanjangan dari singkatan dari Fear of Missing Out, FOMO ya, Fear of Missing Out, ini adalah kondisi saat seseorang takut melewatkan pengalaman penting dari orang lain. Istilah ini pertama kali ya dikenalkan oleh Dr. Andrew Kaprizbliski pada tahun 2013 ya, untuk menjelaskan kecemasan sosial digital. Jadi orang yang mengalami FOMO itu sering merasa hidupnya kurang menarik dibandingkan kehidupan orang lain. Jadi kondisi tersebut membuat seseorang terus mengikuti tren agar tidak merasa tertinggal dari lingkungan sosialnya nih, teman Pro 2. Jadi hubungan antara FOMO dan media sosial, di mana media sosial itu dinilai memperkuat munculnya FOMO karena pengguna sering membagikan momen terbaik kehidupannya. Jadi unggahan tersebut membuat sebagian orang tuh merasa tertinggal atau kurang bahagia dibandingkan orang lain. Pengguna media sosial yang mengalami FOMO ini biasanya sulit membatasi waktu penggunaan gadget setiap hari. Mereka terus memeriksa informasi terbaru karena takut melewatkan tren atau pembahasan populer di internet. Nah, sebaliknya terdapat istilah JOMO atau Joy of Missing Out yang menggambarkan perasaan nyaman melewatkan tren tertentu ya. JOMO ini membuat seseorang lebih tenang, menikmati waktu tanpa tekanan mengikuti aktivitas orang lain. Nah, ini dia teman Pro 2 ya, dampak dari FOMO akibat media sosial terhadap kesehatan mental. Yang pertama yaitu akan meningkatkan rasa cemas dan stres. Jadi FOMO dapat memicu rasa cemas dan stres karena takut melewatkan pengalaman menyenangkan orang lain. Kondisi tersebut berisiko menyebabkan gangguan tidur, kecemasan berlebihan hingga depresi. Selain itu menimbulkan yang kedua ya, menimbulkan perasaan kesepian. Jadi terlalu sering melihat kehidupan orang lain di media sosial dapat memicu rasa kesepian dan tidak puas. Kondisi ini berisiko ya teman menurunkan harga diri serta memengaruhi kesehatan mental seseorang. Yang ketiga yaitu menurunkan kepercayaan diri. Jadi unggahan kehidupan sempurna di media sosial dari orang lain ya, atau itu dapat membuat seseorang itu merasa kurang berharga dibandingkan orang lain. Kondisi tersebut sering memicu rasa minder dan menurunkan kepercayaan diri seseorang. Yang keempat, memicu gangguan kesehatan mental. Jadi penggunaan media sosial berlebihan ya teman dapat memicu stres dan kecemasan untuk selalu terlihat sempurna di internet. FOMO juga berisiko mendorong perilaku negatif yang dapat membahayakan kesehatan seseorang. Yang kelima, mengganggu produktivitas dan konsentrasi. Jadi FOMO dapat mengganggu konsentrasi karena seseorang terus memeriksa media sosial dan informasi terbaru. Kondisi tersebut membuat fokus belajar atau bekerja menurun, sehingga produktivitas itu ikut terganggu. Yang keenam, menurunkan kualitas hidup. Jadi FOMO dapat mengaruhi kesehatan karena stres ya, memicu stres, kelelahan, suasana hati buruk, dan gangguan tidur ya. Kondisi tersebut ya teman berisiko menurunkan kualitas hidup seseorang secara perlahan maupun tiba-tiba. Jadi kalau penggunaan media sosial secara bijak dinilai penting untuk mencegah dampak buruk FOMO sebenarnya terhadap kesehatan mental. Membatasi waktu bermain gadget juga dapat membantu menjaga keseimbangan emosional seseorang. Jadi gimana nih teman perdua? Semoga kamu tidak mengalami yang namanya FOMO ya. Perasaan yang kayaknya kalau kita bilang dengan bahasa simpel, kita tuh tidak mau kalah gitu dari perkembangan orang lain gitu, dari kehidupan orang lain, tidak mau kalah, atau kita ingin kepoin gitu orang lain di media sosial yang menurut kita dia lebih oke gitu, lebih dari kita, lebih maju, lebih sukses gitu ya. Ya, dan itu kita dapatkan hanya melalui teknologi digital ya, atau medsos. Nah, itulah yang namanya FOMO. Dan akhirnya, karena kita lihat orang lain di media sosial keren, terus kita ikutin dia terus karena dia keren, akhirnya bisa buat kita juga jadi depresi, jadi stres, jadi minder, dan itu bisa mengganggu kesehatan mental kita. Itulah yang namanya FOMO, teman Pro 2. Jadi jangan pernah ada perasaan FOMO ya. Oke, kalaupun kita melihat tapi sebagai motivasi, oke, nggak apa-apa. Tapi jangan kita melihat menjadikan kita jadi minder atau stres atau iri dan sebagainya. Waduh, itu yang namanya FOMO itu, teman berdua ya. Oke. Satu info lagi yang sudah Kak Frankie tambahkan ya, menemani kebersamaan kita di Sepada pagi hari ini. Dan selamat pagi ya buat kamu, teman berdua yang baru simak, yang baru stay tune. Iya, selamat pagi dan selamat bergabung ya. Baik kamu yang ada di wilayah Merauke ataupun juga yang ada di luar kota Merauke, Kak Franky ucapin selamat pagi dan selamat beraktivitas, bahagia buat teman Pro 2 dan lancar-lancar semuanya. Bersama saya Kakak Franky di Sepada.

Tahukah kamu bahwa waktu yang kita gunakan sehari-hari sebenarnya mengacu pada sistem waktu global yang disebut dengan jam dunia atau world clock? Jam dunia merupakan sistem yang menunjukkan waktu di berbagai belahan dunia secara serentak. Sistem ini mengacu pada UTC atau Coordinated Universal Time yang menjadi patokan resmi waktu internasional. UTC ditentukan berdasarkan pengukuran dari jam atom yang sangat presisi dan dikelola oleh lembaga ilmiah dari berbagai negara. Secara historis, pusat acuan waktu dunia berada di wilayah Greenwich, Inggris, yang dikenal dengan istilah Greenwich Mean Time atau GMT. Tempat ini berada pada garis bujur 0 derajat dan sejak dahulu menjadi referensi bagi pembagian zona waktu di seluruh dunia. Karena bumi berputar, setiap wilayah memiliki waktu lokal yang berbeda-beda. Ada negara yang sudah memasuki malam hari, sementara negara lain mungkin baru saja memulai aktivitas paginya. Oleh karena itu, sistem jam dunia sangat penting untuk membantu menyinkronkan aktivitas internasional, mulai dari penerbangan, komunikasi global, hingga siaran langsung. Kini, dengan kemajuan teknologi, kita dapat dengan mudah mengetahui waktu di berbagai negara melalui perangkat digital seperti smartphone, komputer, atau situs web jam dunia. Jam dunia mengingatkan kita bahwa meskipun kita hidup di zona waktu yang berbeda, kita tetap terhubung dalam satu ritme global.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini. Info cuaca
1: Pro 2. Terima kasih teman Pro 2 masih setia ya di 96.4 dan kita masih di program Spada. Sudah tersambung perakirawan dari stasiun meteorologi Mopam Rauke, ada Patricia Rahel Mahubesi STR. Selamat pagi Kak Patricia.
2: Selamat pagi Kak Pengki.
1: Gimana nih kabarnya hari ini?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik ya. Silakan nih Kak Patricia untuk perakiraan cuaca selengkapnya untuk wilayah kota Merauke.
2: Baik, selamat pagi para pendengar Radio Pro 2. Di sini nampak saya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke edisi hari ini, tanggal 1 Juni 2026. Secara umum, cuaca di Kota Merauke sepanjang hari cerah berawan, dimulai dari pagi, siang, malam hingga dini hari cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan 60-92%. Untuk arah angin bertiup dari timur sampai dengan selatan dan kecepatan 8-30 km per jam. Adapun untuk perakiran tinggi gelombang di perairan Asmat dan Yosudarso diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Merauke berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, sementara untuk laut Arafuru bagian timur berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya untuk informasi pasang surut air laut, pasang maksimum pertambahan dengan ketinggian 4,7 meter terjadi pada pukul 15.00 dan yang kedua pasang maksimum dengan ketinggian 4,7 meter terjadi pada pukul 1 di dini hari. Sementara untuk surut minimum dengan ketinggian 0,9 meter terjadi pada pukul 9 dan surut minimum kedua dengan ketinggian 2,8 meter terjadi pada pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Diperkirakan cuaca esok hari 2 Juni 2026 juga cerah berawan. Dengan perakiraan cuaca itu hari esok hari semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Kak Franky.
1: Baik Kak Patricia, jadi seharian dari pagi, siang, malam, dini hari cuaca stabil ya dalam keadaan cerah berawan. Demikian pun juga besok ya, jadi hari libur bisa jemur-jemur yang mau jemur gitu ya.
2: Sekali.
1: Oke, terima kasih Kak Patricia. Selamat memperingati hari lahirnya Pancasila juga ya. Pancasila untuk kita semuanya. Selamat pagi, selamat bertugas selamat kembali. Pagi. Ya, Patricia Rahel Mahubesi, prakirawan dari stasiun meteorologi Mopam Rauke.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Spanya. Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spanya.
4: Terima kasih teman Pro 2 yang masih setia ya. Dengerin 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu melalui jalur FM kita di 96.4 MHz ataupun juga di luar Merauke atau dalam Merauke yang lewat aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Program Spada sudah kita hadirkan ya dari pagi tadi jam 6 seusai info Pro 2 dan kita harus sudahi dulu untuk program Spada berbagai info dan juga tips ya. Udah kakak Frankie bagikan menemani suasana hari libur kamu di hari lahirnya Pancasila. Di hari ini 1 Juni 2026 ya teman Pro 2. Semoga di hari ini, minggu ini, bulan yang baru menjadi bulan yang penuh kebahagiaan, penuh rejeki, penuh berkat, penuh senyuman, penuh kesehatan untuk kita semuanya teman Pro 2. Amin. Oke, dan selamat menikmati hari libur. Semoga hari liburnya membahagiakan dan besok siap-siap lagi untuk kembali normal beraktivitas lagi ya teman Pro 2. Oke, jangan kemana-mana, lagu-lagu keren masih kita hadirkan menemani suasana pagi kamu, teman Pro 2. Nanti setelah ini ada hit list, oke? Selama sejam penuh, teman Pro 2. Jadi tetap dengerin terus ya, menemani aktivitas kamu yang lagi di jalan, yang lagi di rumah, yang lagi di tempat tugas, di pos penjagaan, TNI Polri semuanya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas ya. Dan jangan mager-mageran buat kamu anak muda ya, karena biasanya hari libur kalau mager-mageran, kamu gak produktif dong. Bukan berarti hari libur tapi tidak produktif. Harus tetap produktif, melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri, hal kecil yang penting bermanfaat, ataupun juga untuk orang yang ada di sekitar kita. Oke, bersama saya kakak Frankie di Pro 2 teman terbaik kamu.